0: SBS Radio. Fakta-fakta dunia.
1: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. SBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Seorang kakek sudah lama sakit-sakitan. Hampir tiap malam, keluarga, tetangga, bahkan Pak Ustadz di kampung sering datang menjenguk dan ikut mendoakan. Saking seringnya, sampai-sampai keluarga sudah sempat menyiapkan hal-hal jaga-jaga kalau-kalau si kakek nggak kuat lagi. Suatu hari, berkat izin Allah dan lewat air doa dari Pak Ustadz, tiba-tiba kondisi si kakek membaik. Dia sudah bisa duduk, bahkan makan lahap. Anak dan cucu pada senang, rumah yang tadinya murung jadi ramai lagi. Kakek pun memanggil cucunya yang paling kecil. Dengan suara serak-serak khas orang tua, dia berkata,
2: "Cuk, Ustadz sudah kamu kasih tahu belum? Kalau kakek sekarang udah sembuh."
1: Lalu si cucu pun menjawab,
2: "Sudah, kek."
1: Kemudian si kakek pun bertanya kembali karena sedikit ragu.
2: "Terus, kamu ngomongnya gimana sama Pak Ustadznya, cu?"
1: Lalu si cucu pun kembali menjawab dengan polosnya.
2: "Aku bilang gini, kek. Pak Ustadz, tahlilannya gak jadi."
3: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia, kita buat menyala, Raisa, okay, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys, oh my God. Sounds.
4: NBS Radio. Rock never die.
5: Rock never die.
6: Rock never die.
7: Rock never die. Join with us. Rock never die.
8: Best playlist, best show, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

going on here?

0: Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.
1: AnySounds.
2: Anda waras, kami gila.
3: Eh, kela, Pak Dek, kela. Kokom berah membawa motor nanya. Boleh kan, Pak Dek? Boleh, ya. Kela, Kokom sekarang kan udah pintar tuh naik motor. Mana ke dia kan kucina?
4: Ya udah nih. Pelan-pelan tapi hati-hati bawanya. Jangan banyak meleng. Terakhir lu kemarin bawa motor nabrak gerobak bakso Mang Ujang ya? Hati-hati sih lu.
3: Nya, Pak Dek, nya, mana cerewet emang. Ya lah, tuh udah kokom oke apal, tahu kokom teh. Tenang ya tuh, Pak Dek.

0: belok kanan di depan. Aduh, pelan-pelan kom, pelan-pelan.
1: Nya, Pak De, nya, kokom oke tahu. Cicing lah tuh, Pak De, mah cicing nih.
0: Lah, sen kau ke kiri sih, sen kanan kom, kom. Aduh, dasar lu mama. Awas kom. Ikut lu ke tengah dikit, ke tengah-tengah. Jangan ke pinggir-pinggir. Aduh, kom. God. Awas, God. Aduh.
1: Naon, Pak De? Good. Ya, atuh. Yes. Huh? Good, kokom atuh, Pak De. Pintar kan kokom kan? Aduh.
0: Gua bilang tuh apa dari tadi? God. Huh? God, you know. Mata lu taruh di mana sih? Gua aja yang bawa sini. Bisa masuk jurang ntar kita berdua kalau lu yang bawa motor.

menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: Kami dari Hajar.
1: Jangan lupa dengerin DPR di NBS Radio dan Extreme Vocal Alliance. Doa dan harapannya semoga program ini semakin maju, semakin bisa berkembang di scene-scene ekstrim, khususnya di Kota Bandung.
2: Any sounds

0: NBS Radio.
1: Any sounds?
2: Halo sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Kali ini aku mau bahas manfaat pisang nih buat kecantikan. Pisang mampu mencerahkan kulit wajah secara natural loh sobat NBS, karena pisang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan kulit kita. Jika sobat NBS rajin mengkonsumsi pisang secara rutin, maka akan menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori kulit. Selain menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, pisang juga membantu kulit wajah yang berminyak. Caranya, haluskan satu buah pisang hingga menjadi bubur, lalu campurkan dengan 3 sendok makan air lemon. Kemudian, aduk campuran hingga merata. Lalu, usap pada wajah dan diamkan hingga 10 menit. Nah, jika sudah, bilas wajah dengan air dingin hingga bersih. Nah, mudah bukan, Sobat NBS? Cantik itu nggak perlu mahal kok. Selamat mencoba, Sobat.

0: Secapa Ade Kanada Hindia Bermania
1: Kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusaran ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
4: NBS Radio.

0: NBS Radio. Tahukah kamu, 70% permukaan bumi terisi oleh air. Begitu pula manusia, 70% tubuh kita terdiri dari air. Faktanya, 97% air di bumi terdiri dari air asin, dan hanya 3% yang merupakan air tawar. Namun, 2% air tawar tersebut membeku di es dan gletser. Ini artinya, kita hanya bisa menikmati 1% air dari seluruh air yang ada di bumi. Kita sendiri menghabiskan kurang lebih 70 liter air per hari yang kita gunakan untuk minum, mandi, membilas WC, mencuci baju dan piring, mencuci kendaraan, menyiram tanaman, dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya kita menghemat air? Tutup keran saat mencuci tangan atau menggosok gigi. Jangan biarkan air terus mengalir. Usahakan mandi tidak lebih dari 5 menit. Penggunaan shower untuk mandi juga menghemat 60% air dibanding mandi dengan gayung. Jika menggunakan mesin cuci, tunggu hingga pakaian kotor benar-benar penuh sebelum dicuci. Karena air yang digunakan untuk mencuci satu pakaian kotor sama banyaknya dengan air yang digunakan ketika mesin cuci penuh. Segera perbaiki jika ada pipa yang bocor agar air tidak terbuang percuma. Dengan melakukan hal-hal kecil tadi, kamu sudah membantu menghemat air bersih dan menjadikan bumi lebih baik. Mari kita manfaatkan air bersih sebaik mungkin.
1: NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: playing the music you loved. NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
3: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Sahabat NBS, sekelompok alumni satu universitas yang telah mapan dalam karir masing-masing berkumpul dan mendatangi profesor kampus mereka yang telah tua. Percakapan segera terjadi dan mengarah pada komplain tentang stres di pekerjaan dan kehidupan mereka. Menawari tamu-tamunya kopi, sang profesor pergi ke dapur dan kembali dengan poci besar berisi kopi dan cangkir berbagai jenis. Ada cangkir porselin, ada cangkir plastik, gelas kristal, gelas biasa, beberapa di antara gelas mahal dan beberapa lainnya sangat indah. Dan mengatakan pada para mantan mahasiswanya untuk menuang sendiri kopi mereka. Setelah semua mahasiswanya mendapat secangkir kopi di tangan, profesor itu mengatakan, "Jika kalian perhatikan, semua cangkir yang indah dan mahal telah diambil. Yang tertinggal hanyalah gelas biasa dan yang murah saja. Meskipun normal bagi kalian untuk mengingini hanya yang terbaik bagi diri kalian, tapi sebenarnya itulah yang menjadi sumber masalah dan stres yang kalian alami." Ya, Sobat NBS, pastikan bahwa cangkir itu sendiri tidak mempengaruhi kualitas kopi. Kurang lebih begitu mungkin yang dicoba disampaikan oleh profesor ini. Dalam banyak kasus, itu hanya lebih mahal dan dalam beberapa kasus bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kita inginkan sebenarnya adalah kopi, bukanlah cangkirnya. Namun, secara sadar, para mahasiswa tadi mengambil cangkir terbaik dan kemudian mulai memperhatikan cangkir orang lain. Sekarang perhatikan hal ini. Kehidupan itu bagaikan kopi. Sedangkan pekerjaan, uang, dan posisi dalam masyarakat adalah cangkirnya. Cangkir bagaikan alat untuk memegang dan mengisi kehidupan. Jenis cangkir yang kita miliki tidak mendefinisikan atau juga mengganti kualitas kehidupan yang kita hidupi. Seringkali karena konsentrasi hanya pada cangkir, kita gagal untuk menikmati kopi yang Tuhan sediakan bagi kita ya. Tuhan memasak dan membuat kopi, bukan cangkirnya loh. Jadi, nikmatilah kopinya, bukan cangkirnya. Sadarilah jika kehidupan kita itu lebih penting dibandingkan pekerjaan kita sendiri. Jika pekerjaan kita membatasi diri kita dan mengendalikan hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang mudah diserang dan rapuh akibat perubahan keadaan. Sobat NBS, sebuah pekerjaan akan datang dan pergi. Namun itu seharusnya tidak mengubah diri Anda sebagai manusia. Pastikan Anda membuat tabungan kesuksesan dalam kehidupan selain dari pekerjaan Anda.

0: Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
1: kita buat menyenangkan,
0: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
2: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: S Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Jangan lupa rayakan hal receh. Sobat NDS, kebahagiaan rumah tangga sering datang dari hal remeh. Berhasil masak tanpa gosong, ganti lampu bareng, atau berhasil nonton film tanpa ketiduran. Rayakan. Tertawalah. Buat momen receh itu jadi kenangan. Ketika pasangan sama-sama bisa tertawa atas hal kecil, hubungan jadi ringan. Dan rumah terasa seperti tempat pulang yang paling menyenangkan.

0: Any sounds.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: NBS Radio.
9: Detox Digital Harian. Hai Sobat NBS, di era serba layar, kadang kita suka lupa. Mata, pikiran, dan juga emosi butuh istirahat sebenarnya. Coba deh, lakukan Digital Detox Mini setiap hari. Caranya gampang banget. Setiap 90 menit, berhenti lihat layar selama 5 menit. Tutup mata, tarik nafas dalam, atau lihat benda berwarna hijau di sekitar kita. Penelitian bilang, istirahat pendek seperti ini bisa menurunkan stres, mengurangi pegal kepala, dan bikin mood lebih stabil. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Sesekali berhenti itu bukan malas, tapi merawat diri.
10: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Rudal sama Sophia Rubianto hanya di
11: NBS Radio.
0: Any sounds.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: NBS Radio.
7: Any sounds.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds
2: NBS Music Info.
3: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Chrisye. Selama berkarya, penyanyi kelahiran Jakarta 16 September 1949 ini mengawali karier bermusik sejak dekade 60-an. Pria yang memiliki nama lengkap Chrismansyah Rahadi ini adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Nama Chrisye disandangnya sejak bergabung dengan grup Gypsy pada 1969. Bahkan, saat masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, Chrisye bergabung dalam grup band PSKD, Sabda Nada, The Prosh, dan Badai Band. Sebelum memulai karir sebagai penyanyi solo, Chrisye pernah menempuh pendidikan arsitektur selama 1 tahun. Dengan alasan tidak betah, ia lalu berpindah haluan dan mempelajari dunia perhotelan di Akademi Perhotelan dan Kepariwisataan. Pada bidang baru ini, Chrisye hanya bertahan selama 3 tahun. Setelah drop out, ia menerima tawaran untuk bermain band di Amerika Serikat pada tahun 1973 bersama dengan Gypsy. Dalam perjalanan bermusik selanjutnya, ia masih melibatkan rekan-rekannya dalam grup Gypsy dan menghasilkan beberapa karya seperti Lilin Kecil, Jurang Pemisah, dan lagu fenomenal Badai Pasti Berlalu di tahun 1977. Saat itu, ia bersama band yang beranggotakan Yoki Suryo Prayogo, Kina Nasution, Roni Harahap, Faris RM, dan Oding Nasution membawakan lagu-lagu ciptaan Eros Djarot. Setelah sukses dengan lagu karya Eros Djarot, Chrisye lalu membuat ledakan dengan lagu ciptaannya sendiri, album berjudul Sabda Alam, tahun 77, bahkan terjual hingga 400 ribu keping. Setelah itu berturut-turut ia menelurkan karya seperti Percik Pesona, Puspa Indah Taman Hati, Pantulan Cinta, Resesi, Hip Hip Hura, Nona Lisa, Cintamu Telah Berlalu, dan lain-lain. Waktu itu karya-karya Chrisye digemari para pecinta musik. Penyanyi yang awalnya tidak bisa membaca not musik ini, kasetnya rata-rata terjual 100 ribu kopi. Bahkan dari karya-karya tersebut, seluruhnya mendapatkan penghargaan antara lain HDX Awards dan BASF Award. Ia pun pernah dinobatkan sebagai penyanyi pria kesayangan angket siaran ABRI. Pada Agustus 2005, cobaan menghampiri Chrisye. Vonis kanker paru-paru yang dideritanya mengharuskannya menjalani kemoterapi selama 6 kali di Singapura. Meski harus berjuang melawan penyakitnya dan absen selama hampir setahun, pada Mei 2006, Chrisye kembali ke panggung. Di tengah-tengah proses penyembuhan, seorang teman lama Chrisye, Alex Kumar, menggagas menerbitkan memoir sebagai salah satu cara untuk meringankan beban Chrisye. Chrisye menghembuskan nafas terakhir pada Jumat 30 Maret 2007 di kediamannya di Jakarta Selatan. Meski telah berpulang ke rahmatullah, namun karya-karya Chrisye masih tetap dikenang banyak orang hingga saat ini. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
0: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
1: NBS Rock.

0: NBS Radio.
1: Hai, halo Sobat NBS. Berikut, aku akan bagikan tips sederhana, realistis, dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, makan seimbang bukan banyak atau sedikit. Jadi, bukan jumlahnya, tetapi kualitas makanannya. Prioritas, protein, telur, ayam, ikan, tempe, tahu. Kemudian serat, sayur hijau, buah rendah asam. Karbo baik, nasi, roti gandum, oat, kentang. Dan yang terakhir, lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, atau minyak kacang. Yang penting kuncinya Sobat NBS, makan 3 kali sehari plus 1 snack sehat. Hindari terlalu sering gorengan, santan berat, dan makanan ultra proses.
0: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
7: Halo Sobat NBS, hari ini aku mau share suatu nih buat Sobat NBS yang suka merasa mual di pagi hari. Biasanya mual terasa ketika baru bangun tidur atau beberapa jam setelah bangun tidur. Buat Sobat NBS yang suka mengalami gangguan mual ini, kemungkinan Sobat-sobat punya masalah nih sama lambung atau mah. Aku punya tips yang ampuh buat mengatasi masalah mual ini loh. Jadi cara mengatasinya, sebelum kamu memulai aktivitas apapun, kamu cukup makan sesuatu yang mudah dicerna, seperti biskuit, kerupuk, atau pisang. Dan jangan lupa juga minum segelas air hangat ya Sobat NBS.

Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin.

0: Seorang bijak berkata, "Berhentilah berusaha merubah orang lain, maka semua orang akan terasa menjadi saudara." Nah, pendengar yang budiman, kebiasaan kita untuk selalu berfokus pada kekurangan orang lain, menilai kelebihan dan kekurangan mereka dari sudut kriteria kita sendiri, sering merupakan racun yang terus-menerus akan semakin menjauhkan diri kita dari harmoni dan dari kebahagiaan hidup. Kisah berikut ini sangat indah dan sangat kuat menginspirasikan hal itu.
1: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan, seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukanlah racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Liliang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Liliang atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun urang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau nggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio, salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun.
2: This is song for you. NBS Blues.

Satu kata, 7 huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda

0: membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.
1: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: mind. Mwah.
1: Halo, saya Ahmad Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya no bus sick. Jadi enggak ada bus, saya sakit.
2: No bus no, no bus no sick. Enggak ada bus enggak sick.
1: Iya, itu aja terus harapannya buat NBS ya. Semakin mendunia terus menjadi salah satu wadah untuk salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
3: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.

0: Secapa Ade, Kanada, Hindia, Bermania,
1: kita buat menyenangkan,
0: Raisa, Perunggu,
2: di antara pusaran ini,
0: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. P

0: NBS Radio.
1: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
2: Halo sobat NBS. Kali ini Jenny akan ngasih tips buat kamu yang mempunyai masalah dengan rambut rontok. Ada beberapa cara mengatasinya dengan alami loh sobat.
1: Nomor 1,
2: menggunakan lidah buaya. Kandungan dalam lidah buaya ternyata mampu membuat rambut menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan mampu merangsang pertumbuhan rambut pada kulit kepala kita loh sobat. Cara pakainya juga cukup mudah. Hanya dengan mengusapkan lendir yang terdapat pada lidah buaya ke rambut kita setelah keramas. Usapkan pada kulit kepala dan rambut, tunggu hingga sekitar 15 menit, lalu dibilas hingga bersih.
1: Nomor 2,
2: kemiri. Kandungan dalam minyak kemiri juga baik untuk rambut. Selain dapat membuat rambut menjadi lebih hitam, sehat, dan juga dapat mengatasi masalah kerontokan sobat. Cara menggunakannya, pertama kamu harus menyangrai kemiri yang sudah ditumbuk kasar terlebih dahulu. Lalu setelah disangrai, kemudian tumbuk kembali kemiri sampai halus dan mengeluarkan minyak. Nah, langkah terakhir, kamu tinggal mengusapkan minyak kemiri tersebut pada rambut dan tunggu beberapa menit sebelum dibilas ya sobat.
1: Nomor 3,
2: buah alpukat. Buah alpukat dapat dijadikan masker untuk rambut loh sobat. Karena kandungan protein yang terdapat pada buah ini sangat efektif untuk menguatkan rambut dan mampu memberikan nutrisi pada rambut kamu sobat. Cara penggunaannya, sobat cukup menghaluskan buah alpukat, kemudian balur pada rambut serta kulit kepala, dan diamkan 20 menit

0: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu hari, orang tua Udin dipanggil ke sekolah. Di ruang kepala sekolah, suasana agak tegang. Ketika orang tua si Udin tidak terima kalau anaknya dituduh menyontek. Pak, saya dengar anak saya dituduh menyontek waktu ujian. Apa buktinya? Mendengar orang tua Udin bertanya dan seolah tidak terima, Pak Kepala Sekolah pun berkata, ada Pak, contohnya waktu ujian sejarah kemarin. Pertanyaan nomor 1, siapa pengarang buku Habis Gelap Terbitlah Terang? Budi jawab, R.A. Kartini. Lalu Udin juga jawab, R.A. Kartini. Ya, itu wajar, Pak. Itu kan pelajaran sejarah yang umum. Jawabannya bisa sama dong. Betul, Pak. Saya lanjut ke nomor 2 ya. Di mana R.A. Kartini dilahirkan? Budi jawab, Jepara. Udin juga sama. Jawab, Jepara. Lah, ya itu juga masih kebetulan, Pak. Mana tahu malah Budi yang nyontek anak saya. Lalu kemudian Pak Kepala Sekolah kembali melanjutkan. Baiklah, tapi coba lihat nomor 3. Tahun berapa terjadi perang di Ponorogo? Budi jawabannya, saya nggak tahu. Terus jawaban Udin, Budi aja nggak tahu, apalagi saya.
2: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: What?

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
3: Halo Sobat NBS, kembali lagi di segmen NBS Healthy and Lifestyle bersama saya, Dr. Ardi Wicaksono. Sobat NBS, manusia menua mulai usia 30 tahun. Saat berusia 35 tahun, tanda-tanda penuaan akan semakin jelas terlihat. Misalnya, timbulnya uban dan berkurangnya tajam penglihatan. Proses penuaan terjadi pada seluruh organ tubuh. Untuk itu, disarankan Anda untuk melakukan general check-up atau pemeriksaan menyeluruh sejak usia 30 tahun. Antara usia 30 hingga 40 tahun disarankan melakukan general check-up 5 tahun sekali. Namun, apabila Anda sudah memasuki usia 40 tahun, disarankan untuk melakukannya sedikit lebih sering, antara 1 hingga 2 tahun sekali. Ada beberapa parameter rutin yang diperiksa saat general check-up, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, indeks massa tubuh atau body mass index, tekanan darah, performa paru dan jantung, parameter metabolik tubuh seperti gula darah, kolesterol, dan asam urat, kemampuan pendengaran, tajam penglihatan, fungsi hati dan ginjal, fungsi saluran cerna, fungsi otot, sendi, dan saraf, fungsi darah atau hematologi rutin, serta kemungkinan adanya infeksi dan timbulnya keganasan atau kanker. Sobat NBS, sayangi tubuh Anda sejak dini. Semakin cepat Anda mengetahui kondisi yang tidak baik dalam tubuh Anda, maka terapi dan penanganan dapat dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut atau berlarut-larutnya penyakit. Saya, Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
5: Any sounds.
7: Any sounds.
0: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.
10: Any sounds. Any sounds.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia kita buat menyenangkan Raisa Perunggu di antara pusara ini Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
1: any sounds. NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.

0: Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: NBS Music Info.
3: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata, bernama lengkap Vina Dewi Sastaviana Panduwinata, adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Diva Musik Pop Indonesia. Diawali tahun pertamanya, Java and Single Bar, tahun 1978, dan setahun kemudian merilis Sorry Sorry and Touch Me. Kemudian pada album yang dirilis tahun 1985, ia merilis album Burung Camar, di mana berkat lagu Burung Camar, namanya semakin mencuat dan dikenal luas oleh publik. Lagunya dengan judul yang sama dalam album tersebut menjadi ikon dirinya dengan sebutan Si Burung Camar. Perjalanan panjang bermusik Vina menjadi lengkap saat Anugerah Musik Indonesia atau AMI memberi penghargaan Lifetime Achievement Awards 2006. Vina mendapatkan penghargaan tersebut atas dedikasi dan prestasinya sepanjang hidup yang diperuntukkan bagi musik. Setelah malang melintang di dunia musik tanah air selama 25 tahun dan menelurkan belasan album, Vina menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada 18 Februari 2006. Selanjutnya pada 7 Agustus 2009, ia menggelar konser tunggal yang diberi tajuk Fantastic Gold Vina Panduwinata. Di tahun 2019, Vina Panduwinata kembali mengadakan konser yang bertajuk Dua Anak Manusia Live in Concert 6 Februari 2019 di Palace SCBD Jakarta Selatan. Vina Panduwinata merasa sangat bahagia. Tampil dengan sangat bersemangat, konser ini sekaligus menjadi momen peluncuran album barunya.
4: Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned!
5: NBS radionya kita semua, radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, ente di Bandung Unggul ini teh kan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya mah nanti terakhir saja karena ini harus saya menebak apa itu NBS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bud 100. Katanya bebas-bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gajinya jadi gara-gara. Amin ya robbal alamin.
6: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
7: Rock never die.
8: Rock never die.
9: Rock never die.
10: Rock never die. Join with us. Rock never die.
11: Best playlist. Best show. NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.

0: acara kesayangan kita berpacu dalam emosi. Oke, sekarang sudah hadir 3 peserta di hadapan kita. Semua peserta sudah siap ya? Ya, kita langsung saja pertanyaan pertama untuk peserta pertama, Kokom Surako. Pertanyaannya, 50 ditambah 50 sama dengan berapa?
1: 100.
0: Benar sekali. Poin 10 untuk Kokom Surakom. Oke, pertanyaan berikutnya untuk peserta kedua, Ibu Rani Martini. Siap ya, Bu Rani?
2: Siap.
0: Pertanyaannya, 25 ditambah 25 sama dengan berapa?
2: 50.
0: Jawabannya benar. Poin 10 untuk Rani Martini.
3: Pertanyaannya kok receh banget sih? Yang begini mah anak TK juga bisa. Hah? Susah dikit ngapa?
0: Oke, doki. Sekarang pertanyaan untuk peserta ketiga, Bapak Ardi. Seorang pedagang pisang menjual pisang sebanyak 250 sisir. Pada jam 10 pagi, sebanyak 2 sisir laku. Kemudian, pada jam 12 siang, sebanyak 17 sisir pisang terjual. Dan pada jam 1 siang, terjual hanya 1 sisir pisang. Pertanyaannya, siapa nama pedagang pisang tersebut?
3: Lah, mana saya tahu begituan?
0: Jawabannya salah.
3: Moso yang ditanyain kok malah nama pedagangnya. Usapan tuh ini. Ada-ada aja.
0: Oh maaf, peserta dilarang protes. Kalau protes, maka kita kenakan sanksi ya. Poin dikurangi 10 untuk para. Skor sementara saat ini 10 untuk Kokom Surakom, 10 untuk Rani Martini, minus 10 untuk Pak Ardi. Oke, kita kembali ke pertanyaan kedua untuk Kokom Surakom. Siapa presiden pertama RI?
1: Hah, eta mah gampang pisan atuh. Soekarno eta mah.
0: Benar sekali, 10 poin untuk Kokom Surakom. Poin saat ini menjadi 20. Berikutnya pertanyaan untuk Rani Martini. Siapa presiden RI kedua?
2: Soeharto.
0: Benar sekali, tambahan 10 poin untuk Rani Martini. Sekarang kita ke peserta ketiga. Siap-siap Pak Ardi. Jika X kuadrat ditambah akar dari 4755,5778 dibagi dengan Y pangkat 3/75,6578 dikalikan 257,7855, maka berapa luas tabung yang diperoleh jika sepertiga tabung itu diisi dengan volume cair?
3: Lu ngajak berantem lu ya? Udah cewek aja pertanyaan gampang-gampang. Giliran gua dikasih yang susah. Dasar lu ya. Sini lu. Ngajak gelut lu, ha? Ayo berantem aja, ayo.
4: Anda waras.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung. Boys,
3: oh my God. NBS Radio.

0: Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.
1: Annie Sounds.
2: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya ayah bisa membahagiakanmu. Kini hidup kita berubah. Ini adalah bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan. Ayah tukar senyummu menjadi tangis.
3: Narkoba bukan sahabat kita.
4: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
5: Fakta-fakta dunia.

0: teman.
1: Halo, kami Close Head. Saya Lam Lam.
2: Saya Tio.
3: Aku Saprol.
4: Aku Bob.
1: Aku Lam Lam lagi. Oke.
4: Lam Lam.
1: Pertama kali lihat huruf NBS. Jujur, pertama kali lihat huruf NBS, ingat sepatu.
5: Apa?
1: New Balance sepatu berarti. Kalau kamu Bob, apa Bob?
5: Tio dulu.
2: Karena jalannya sedikit curam ya, jadi seperti naik bukit sangat tinggi. Maksakeun pisan.
4: Kalau aku pertama lihat huruf NBS ini radio. Nah, bagus sekali. Aduh, aku belum dapat. tapi jujur waktu pertama kali ngelihat NBS udah Nata Bob Simowi Bowo.
1: Udah
4: deh. Untuk NBS semoga di dunia digital ini bisa terus mengudara sampai akhir hayat.
2: Semoga menjadi radio yang nomor satu seluruh dunia.

0: kami dari
1: Morning Ego.
0: Dari aku dulu ya, aku kalau misalnya dengerin ngeliat kata NBS, yang ada di pikiran aku itu adalah nyukur buang sial.
2: Nyukur buang sial.
3: Kalau dari aku kalau denger atau lihat NBS tuh di kepala tuh nice banget sih.
4: Ya kalau dari aku kalau lihat NBS ya karena kita sama ya misinya. Ini cocoknya NBS itu Nubar Dark Scan.
3: Wes. Nubar Dark Scan lo.
2: Kalau gua ngelihat NBS itu tadi langsung kepikiran Nusantara bersama semesta.
3: Woi. Nama PT.
0: Oke. Untuk NBS Radio, kami Morning Ego mendoakan semoga sukses terus dan
3: amin.
0: Kita mendunia bareng-bareng. Terima kasih NBS.
3: Bye.
2: NBS Morning Ego,
1: let's go.

0: Malam Mbah, permisi, maaf saya ada perlu sama Mbah.
1: Malam, masuk saja, silahkan duduk, ada keperluan apa?
0: Ini loh Mbah, saya ini udah lama jadi duda, Jones gitu loh Mbah. Kok sampai sekarang saya belum dapat lagi gitu loh. Saya minta saran sama Mbah, mungkin Mbah bisa nerawang, mungkin ada sesuatu yang bikin saya itu sulit untuk dapat jodoh lagi gitu Mbah. Mohon petunjuk Mbah.
1: Kalau urusan yang lain gampang bagi Mbah. Lah tapi ini untuk urusan jodoh, wah ini berat sekali.
0: Waduh, berat piye toh Mbah? Mohon dimintain tolong kok malah berat-berat.
1: Lah wong aku saja sampai sekarang juga masih jomblo. Gampang, solusinya gampang. Sampean jomblo, aku jomblo. Nah, kita kawin saja gimana?
0: Wah, kacau nih ini iki. Enggak, moh aku moh. Enggak mau. Tiap hari ntar gue dikasih makan kembang kalau kawin. Pulang, pulang.
2: Any sounds.
3: NBS Radio.
4: Hey, Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
5: kita buat menyenangkan,
4: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: SOS Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: NBS Music Info.
11: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Nicky Astria. Nicky Nastiti Karyadewi, dikenal dengan nama Nicky Astria, lahir di Bandung 18 Oktober 1967, adalah seorang penyanyi rock berdarah Sunda. Nicky terkenal dengan tembangnya yang bertajuk Panggung Sandiwara. Menurut penyanyi Anggun, Nicky Astria adalah penyanyi wanita dengan vokal terbaik di Indonesia. Nicky Astria merupakan penyanyi dengan vokal range hingga 4 oktav dengan jenis suara power soprano. Nicky Astria juga pemenang Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards. Nicky Astria memiliki darah Sunda dari kedua orang tuanya. Bakat Nicky sebagai penyanyi ditemukan oleh sang legenda gitaris rock Ian Antono. Debut albumnya dirilis sejak 1983. Saat ini ia sedang vakum dalam industri musik Indonesia dan fokus untuk mengurus keluarganya. Beberapa tembang lagu yang melambungkan namanya sebagai legenda musik rock adalah Tangan-Tangan Setan, Jarum Neraka, Mengapa, Bias Sinar, Misteri Cinta, Kau, Uang, Matahari dan Rembulan, Tertipu Lagi dan Pijar, serta beberapa lagu yang direkam bersama Ahmad Albar seperti Jangan Ada Luka dan Asmaramu Asmaraku. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
0: Any Sounds.
5: NBS Radio.
3: NBS Radio.
6: NBS Radio.
9: NBS Radio.
0: NBS Radio.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
1: NBSstreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Pada suatu hari yang cerah di sebuah kota, seorang pria berencana pergi ke tempat pertunjukan sirkus dengan membawa anak dan istrinya. Niatnya sederhana, ia ingin memberikan hiburan kepada keluarga di hari libur sekolah. Sebelum sampai ke tempat pertunjukan, pria tersebut harus melewati sebuah perkemahan dengan tenda yang berukuran besar berisi gajah-gajah sirkus. Gajah-gajah dengan ukuran besar berdiri melamun dengan kondisi satu kaki yang diikat oleh rantai kecil. Tidak ada pagar sama sekali. Setiap gajah hanya diikat dengan rantai kecil di salah satu kakinya. Dan tidak ada yang berusaha untuk kabur. Semuanya terdiam. Sepanjang perjalanan, pria tersebut terus memandangi gajah-gajah tersebut dengan mimik wajah yang kebingungan. Mengapa? Pria tersebut berpikir, mengapa sang gajah dengan ukuran sebesar itu tidak menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki untuk memutuskan rantai kecil yang mengikat salah satu kaki mereka kemudian lari dari perkemahan tersebut. Sebaliknya, setiap gajah hanya berdiri terdiam tidak melakukan apapun. Dengan wajah yang masih kebingungan, pria tersebut menghampiri sang pawang yang dari tadi juga berdiri di sekitar perkemahan gajah tersebut. Pria ini bertanya, mengapa para gajah itu hanya terdiam dan tidak ada satupun yang berusaha untuk kabur, padahal hanya diikat dengan rantai kecil di salah satu kakinya? Sang pawang tersenyum kemudian menjawab, ketika mereka masih sangat muda dan berukuran jauh lebih kecil dari sekarang, kami menggunakan rantai dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka, dan pada usia itu cukup untuk menahan mereka. Seiring mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Karenanya, sampai sekarang mereka masih percaya bahwa rantainya masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba membebaskan diri.

0: Baru saja kita simak MBS Filosofi. Nantikan MBS Filosofi selanjutnya.
1: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Kehidupan bukanlah sebuah latihan. Kehidupan juga bukanlah sebuah geladi bersih. Tetapi kehidupan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan sungguhan terjadi pada diri kita. Maka begitu ruginya kita apabila hari ini hidup kita nggak pernah ada kemajuan. Ya, sahabat inspirasi dimanapun kalian berada, topik saya di video kali ini adalah 3 alasan kenapa hidup Anda nggak pernah ada kemajuan. Jadi alasan pertama kenapa hidup Anda nggak pernah ada kemajuan, karena Anda takut memulai, karena Anda takut mencoba, ya, karena Anda nggak pernah berani untuk mencoba sesuatu. Banyak teman-teman yang bertanya di media sosial saya, Bang Ruli, gimana caranya agar saya bisa berbicara? Bang Ruli, gimana caranya saya agar bisa ngomong? Saya bilang sama kalian, kalau saat ini Anda masih banyak tanya, sedangkan Anda nggak pernah praktek, Anda nggak akan pernah bisa. Tetapi mulailah dari sekarang, lakukanlah dari sekarang, maka hidup Anda akan maju. Ketika Anda sudah memulai, di sana ada pembelajaran. Baru di sanalah pertanyaan-pertanyaan Anda akan terjawab dengan sendirinya. Ya, tanpa Anda harus bertanya lagi. Tetapi diri Anda sendiri yang akan menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa hidup Anda gak pernah ada kemajuan? Karena Anda gak pernah mengevaluasi diri. Ya, kalau kalian bertanya kepada saya, Bang Ruli, penting gak evaluasi? Saya jawab, penting. Kenapa penting? Karena tanpa evaluasi, orang gak akan pernah bisa maju. Kalau sekarang kita tahu kekurangan kita, ya, kita mengerti kekurangan kita apa, besoknya kita bisa memperbaiki, sehingga kita bisa menjadi lebih baik dan lebih maju. Ya, itu yang kedua. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah, kenapa hidup kita gak pernah ada kemajuan? Karena kita terlalu nyaman dengan kondisi saat ini. Mungkin Anda mengatakan, udahlah, kayak gini-gini aja saya senang. Tetapi hati-hati dengan kenyamanan Anda. Bisa jadi itu yang akan membuat hidup Anda menjadi lalai. Ya. Satu-satunya pembunuh terkejam terhadap masa depan kita, yaitu adalah pada saat ketika kita lalai dengan hari ini. Saya bilang lagi pada kalian, satu-satunya pembunuh terkejam terhadap masa depan Anda, yaitu adalah pada saat Anda lalai dengan hari ini. Hari ini ada banyak kelalaian. Anda tidak menentukan goals. Anda tidak mau berjuang. Anda tidak punya impian. Anda sudah senang dengan kondisi Anda pada saat itu. Dan Anda tidak berani untuk maju. Itu yang bisa membuat masa depan Anda menjadi kurang baik. Tetapi ketika Anda sudah yakin dengan apa yang Anda lakukan saat ini, Anda tentukan target, goals, impian, maka insya Allah masa depan Anda akan lebih cerah. Ya. Jadi seperti itu. Itulah 3 hal yang dapat menghambat kemajuan Anda.
2: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
4: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusaran ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik urang Bandung.
3: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
4: Any Sounds.
5: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.

Halo, saya Faza. Kalau saya lihat huruf NBS, menurut saya singkatan dari nasi baso sosis. Doa dan harapan saya untuk NBS, semoga NBS selalu sukses dan bisa banyak memberikan ruang untuk musik.

0: Postur tubuh era rebahan. Sobat NBS, kerja dari gadget bikin banyak orang bungkuk tanpa sadar. Padahal, postur buruk itu bisa memicu nyeri leher, punggung, sampai gampang capek. Ingat, 3 aturan sederhana. Ponsel diangkat setinggi mata, bahu rileks, dan lakukan peregangan 10 detik setiap jam. Postur tubuh yang baik bukan cuma terlihat percaya diri, tapi juga menjaga energi tetap stabil sepanjang hari.
1: NBS Radio.

0: Secapa Ade, Kanada, Hindia, Bermadia,
1: kita buat menyenangkan,
0: Raisa, Perunggu,
2: di antara pusaran ini,
0: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
3: oh my God. Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
4: Any sounds.
5: Ucapan terima kasih yang sering terlupakan. Sobat NBS, kata terima kasih kadang dianggap sepele dalam rumah tangga. Padahal itu bisa jadi vitamin harian. Bilang terima kasih ketika pasangan ambilkan minum, bantu urusan rumah, atau sekedar mendengarkan cerita. Ucapan kecil ini menguatkan rasa dihargai. Dan rasa dihargai adalah pondasi cinta yang panjang.

0: NBS Radio.
1: Sobat NBS, tubuh yang sehat menjadi keinginan semua orang. Hanya saja, untuk mendapatkannya diperlukan konsisten dalam melakukan kebiasaan baik setiap hari. Dengan mengkonsumsi makanan sehat dan aktif berolahraga rutin, tentu kita bisa mencapai kehidupan yang sehat. Tips menjaga kesehatan juga harus diimbangi dengan olahraga yang rutin. Selain baik untuk kesehatan, olahraga membantu mencegah dan mengatasi beberapa penyakit seperti diabetes, kanker osteoporosis, radang sendi, stroke, tekanan darah tinggi, hingga depresi. Disarankan pula untuk melakukan olahraga selama 20-30 menit setiap harinya.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade, Kanada, Hindia, Bermania,
3: kita buat menyenangkan,
2: Raisa, Perunggu,
4: di antara pusaran ini,
2: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
2: Halo Sobat NBS, jumpa lagi dengan saya, Dr. Ardi Wicaksono, dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernah nggak Anda mengalami kesulitan tidur? Mungkin itu insomnia. Insomnia adalah kesulitan untuk mengawali tidur dan ketika terbangun, sulit untuk memulai tidur lagi. Berikut ada beberapa tips sederhana yang disebut sebagai higiene tidur atau sleep hygiene yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi insomnia. Pertama, bangun dan tidur di waktu yang tetap. Buatlah tidur menjadi sesuatu kebiasaan yang sifatnya rutin. Kedua, ciptakan kondisi tidur yang nyaman. Redupkan lampu, pilih suasana tenang, dan gunakan aromaterapi bila perlu. Bila Anda tidur dalam lingkungan yang berisik, gunakan penutup telinga. Ketiga, matikan televisi dan semua perangkat elektronik. Cahaya dari televisi, handphone, atau perangkat elektronik lainnya akan memicu otak supaya tetap terjaga sehingga Anda sulit untuk tidur. Keempat, hindari makan besar sebelum tidur. Sebaiknya, makan besar terakhir dilakukan minimal 2 jam sebelum tidur. Batasi juga konsumsi air supaya Anda tidak terjaga di tengah malam karena ingin buang air kecil. Kelima, meditasi, relaksasi, dan latihan pernafasan dapat digunakan sebagai sesuatu kegiatan rutin sebelum tidur supaya Anda lebih tenang. Selain itu, mendengarkan musik atau membaca buku bisa dilakukan. Mandi air hangat sebelum tidur juga bisa membuat Anda merasa lebih rileks. Keenam, tetap lakukan olahraga teratur untuk menjaga kebugaran fisik sehingga Anda tidak mudah lelah. Ketujuh, batasi konsumsi kafein, terutama bagi Anda yang peka atau sensitif terhadap kafein. Kafein bekerja sebagai stimulan otak sehingga pada individu yang sensitif akan menyebabkan kesulitan tidur. Selanjutnya, kurangi waktu tidur siang Anda tidak lebih dari 30 menit dan lakukan itu sebelum waktu sore hari. Dan yang terakhir, gunakan tempat tidur Anda hanya untuk tidur, tidak digunakan untuk kegiatan yang lain seperti mengerjakan tugas atau menyelesaikan pekerjaan. Saya, Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.
0: Annie Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: Kan ada dunia yang lain yang terima aku ini. Halo, saya Devia dari Celia.
1: Saya Handi dari Celia.
2: Saya Tenhar dari Celia.
0: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
1: Nu penting bisa sare.
2: Nu penting beuteung seubeuh.
0: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
3: NBS Radio.
4: Hey barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
5: kita buat menyenangkan,
4: Raisa, Berunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung. Boys.

0: BS Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: And BS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
11: Suatu hari, di sebuah konferensi arkeologi internasional, berkumpullah tiga arkeolog dari Amerika, Inggris, dan Indonesia. Mereka ngobrol soal penemuan masing-masing negara. Arkeolog Amerika memulai obrolan tersebut. Waktu saya menggali situs purba kala di Amerika, saya menemukan baling-baling helikopter yang usianya 1000 tahun. Itu artinya, 1000 tahun lalu orang Amerika sudah bisa bikin helikopter. Lalu dengan tidak mau kalah, arkeolog dari Inggris pun berkata dengan nada sombong. Itu belum ada apa-apanya. Di Inggris, saya menemukan baling-baling helikopter berusia 2000 tahun. Jadi jelas, 2000 tahun lalu, orang Inggris sudah bisa bikin helikopter. Mendengar itu, arkeolog Indonesia malah ngakak. Arkeolog Amerika dan Inggris pun terheran melihat arkeolog dari Indonesia itu malah tertawa. Hei, kenapa kamu ketawa? Memangnya Indonesia lebih hebat? Tanya kedua arkeolog bule itu. Lalu, dengan santai dan percaya diri, arkeolog dari Indonesia menjawab dengan santai. Ya jelas, seumur hidup saya jadi arkeolog, saya nggak pernah nemuin baling-baling helikopter. Loh, terus kalau gitu apa hebatnya? Lalu arkeolog Indonesia itu menjawab dengan percaya diri. Ya itu tandanya, sejak zaman purbakala, orang Indonesia sudah bisa bikin helikopter tanpa baling-baling. Gimana, hebat kan?
0: Any Sounds. NBS Radio.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk meminimalisir pencemaran, lakukan tindakan bijak pada sampah. Buang sampah sesuai dengan jenisnya, untuk memudahkan proses pendaurannulang. Dengan melakukan daur ulang pada sampah, kita juga dapat menciptakan kreasi baru yang bernilai jual, seperti mainan atau kerajinan tangan. Mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah dengan barang alternatif yang ramah lingkungan dapat meminimalisir jumlah sampah. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah. Demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman.
5: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
2: Any sounds.
0: Any sounds.
2: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.
2: NBS Radio.
10: Some days you're the only thing I know.

0: Om, Om, cariin kemana-mana, ternyata di belakang. Serius banget kamu, lagi baca apa itu?
1: Ini, lagi baca cerita Jaka Tarub. Itu tuh, yang suka ngintipin bidadari turun dari langit, dari kayangan. Mandi di sungai. Kokom lagi bantuin adik Kokom nih, bikin tugas sekolah.
0: Eh, Kom, lu tahu kagak kenapa tuh bidadari pada mandi di sungai?
1: Ya, pasti enak lah seger mandi di sungai, Pak Dek. Kokom aja suka mandi di sungai. Sampai Pak Dek juga kan suka ngintipin kan, ya kan, ya kan. Lu aja.
0: Salah, bukan itu. Enak aja gue ngintip. Gue gak pernah ngintip, tau.
1: Terus naon atuh? Hari ini pernah ngintip, mah.
0: Air ledeng di kayangan lagi macet. Disegel, dibayar. Udah 4 bulan lagi nunggak.
1: Udah sakara bodoh.

0: playing the music you loved. NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Hey, Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia. Bernadia.
3: Kita buat menyenangkan.
2: Raisa. Perunggu.
4: Di antara pusaran ini.
2: Brevi. Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: SBS Radio.
1: SBS Radio.
2: Akan kita simak bersama SBS Inspirasi.
3: Pengertian gagal dan sukses.
4: Salam sukses luar biasa.
3: Hai guys, kali ini Om Awe akan sharing tentang pengertian gagal dan sukses. Banyak orang hanya berpikir sukses, sukses, sukses, tapi takut akan kegagalan. Padahal buat saya sendiri, kegagalan dan kesusahan merupakan satu bagian seperti uang koin, sebelah gagal, sebelah sukses. Jadi tidak mungkin di dunia ini loh, kapanpun, siapapun bisa meraih sukses, sukses, sukses tanpa lewat gagal. Maka bagi pemula, bagi pemuda, bagi milenial, bagi orang yang mau bisnis, perlu mengerti nilai tentang filosofi kegagalan. Ada tiga macam manusia menghadapi kegagalan. Satu, gagal karena kemampuan orang lain lebih baik daripada kita. Entah itu produknya, entah packagingnya, entah harganya, entah ilmunya, entah orangnya, entah marketingnya. Yang penting, yang jelas kita gagal. Yang kedua, gagal karena kita sendiri kurang mampu, kurang motivasi, kurang kemauan, produknya kurang, dan lain sebagainya, membuat kita gagal. Ketiga, karena keadaan membuat kita gagal. Contoh, di masa pandemik seperti ini, lalu anak-anak muda itu punya pikiran, punya ide, mau bikin coffee shop kecil, ataupun salon kecil, ya. Tapi gara-gara pandemik, orang takut datang, langsung gagal. Ini keadaan. Maka baik gagal karena orang lebih hebat daripada kita, atau gagal karena kemampuan kita kurang, atau karena keadaan, semua kegagalan punya nilai. Yaitu nilai apa? Pendidikan. Nilai pembelajaran. Maka alangkah baiknya ya, kita mengerti filosofi tentang proses pembelajaran ini.

0: orang-orang apa yang sudah berhasil mengatakan kegagalan adalah sukses yang tertunda. Kegagalan adalah tangga menuju sukses. Dalam bahasa Mandarin dikatakan sepai sejengkung sumi. Kegagalan adalah ibu kandung daripada kesuksesan. Maka dari sini, sebagai pemuda, sebagai milenial yang mau belajar, yang mau berusaha, yang sedang berusaha dan akan berusaha maju ke depan, harus mengerti, kita serap ilmu-ilmu dari orang lain, dari orang tua kita, dari teman kita, termasuk dari Om Awe, ya, dari buku-buku. Kita bisa belajar bahwa siapapun mau menuju janjang sukses pasti akan menemui bentuk-bentuk kegagalan kecil, besar, terserah. Yang penting belajar, bangkit lagi. Dengan mengerti belajar di kegagalan, saya rasa sukses akan lebih dekat dengan kita. Maka saran saya, terserah mimpi Anda apapun, jangan terlalu lama untuk merealisasikan. Matangkan dan segera jalan. Paling yang dihadapi apa? Kegagalan. Dan saya sudah ngalami semua. Hanya lewat gagal, kita akan punya tabungan. Dengan memiliki tabungan gagal, kita ini akan matang. Ternyata memang untuk meraih kesuksesan, pasti menghadapi kegagalan. Begitu kita matang bahwa siap untuk menghadapi gagal, muncul motivasi tinggi, muncul mental never give up untuk menuju sukses. Maka dengan pengertian ini, mari anak-anak muda siap berjuang. Canangkan target, ide, mimpi kalian. Dan siap mental, optimis, berjuang habis-habisan. Ketemu gagal, belajar. Ketemu gagal, belajar. Bangkit dan raih sukses di masa depan. Jangan lupa like, komen, subscribe di YouTube channel saya, Om Awe. Dari saya, Andri Wongso, Om Awe. Salam sukses luar biasa.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. LG.

0: Secapa Ade, akan ada Hindia Bernadia.
1: Kita buat menyenangkan
0: Raisa. Perunggu
2: di antara pusaran ini.
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik urang Bandung.
3: NBS Radio.
4: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.

Hai Sobat NBS, layaknya kamera yang hasilnya bergantung pada apa yang kita fokuskan, begitupun kehidupan ya. Kita bisa memfokuskannya untuk memotret hal-hal yang baik, juga bisa untuk menangkap hal-hal yang buruk. Jadi pilihannya tergantung kita, apa yang mau kita lihat dan apa yang mau kita fokuskan dalam hidup ini. Jika kita mampu memotret dan berfokus kepada hal-hal yang baik dan indah yang kita miliki, serta berusaha menikmati hidup ini, tentu saja saya yakin Anda dan saya, kita semua akan memiliki kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, jika kita senantiasa berfokus kepada, katakanlah, kesialan, cacat, kemalangan, dan celah yang kita atau orang lain miliki, hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, dan berpikir orang selalu mencoba menipu kita atau menjatuhkan kita, sudah dipastikan hidup kita akan penuh dengan drama dan penderitaan. Filosofi kamera. Ambil kamera, kemudian ambil gambar sesuka hati. Dengan begitu, kita akan mengerti bentuk bahagia dari hasil jepretan kamera kita sendiri.

Any sounds.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: NBS Music Info.
3: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Ahmad Dhani, lahir dengan nama asli Dhani Ahmad Prasetyo di Surabaya 26 Mei 1972. Di bangku SMP, Dhani bersama tiga orang sahabatnya, yakni Andra, Erwin, dan Wawan membentuk grup band Dewa pada tahun 1986. Banyak perlombaan musik yang diikuti Dewa. Pada saat itu genre musik Dewa masih berganti-ganti, rock dan jazz. Sampai akhirnya Dhani mantap di musik rock, menggandeng Ari Lasso dan merilis nama Dewa 19. Di tahun 1991, Dhani berusaha mengembangkan karir bermusik Dewa 19 di Jakarta. Setelah banyak mengalami penolakan, akhirnya ada perusahaan rekaman dari Jan Juhana, yakni Tim Records, yang menerima Dewa 19. Hits berjudul Kangen dan Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi booming bersamaan dengan album pertama Dewa 19 di tahun 1992. Dhani sebagai keyboardist juga berperan dalam memproduseri lagu-lagu fenomenal tersebut. Walau posisi vokalis yang ditempati Ari Lasso digantikan oleh Once Michael di kemudian hari, eksistensi Dewa 19 tak surut begitu saja. Di tahun 1997, niat Dhani mengorbitkan Reza Artamevia sukses dilakukan. Dhani pun tertarik untuk memproduseri lebih banyak musisi. Gitaris Dewa 19, Andra, juga diajak berkolaborasi dengan Dhani dengan merilis album berjumlah 4 lagu. Hingga akhirnya muncul band lain yang juga digawangi oleh Ahmad Dhani, yakni The Rock, yang kemudian berganti nama dan formasi menjadi Triad. Tangan dingin Dhani dalam menciptakan lagu memang sangat baik. Terbukti, Triad berhasil dengan hit Selir Hati, Makhluk Tuhan Paling Seksi, Munajat Cinta, dan lainnya. Kiprahnya di dunia musik berlanjut dengan mendirikan Republik Cinta Management yang merupakan perusahaan manajemen para musisi Indonesia di circle Ahmad Dhani. Hingga kini, Dhani masih bergabung dalam Dewa 19. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned!
4: Fakta-fakta dunia.
5: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
6: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.

0: Road.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin.

0: Anda kami setujui, cuman ya sementara ini kalau memang itu nabung dulu. Jadi kalau sudah siap langsung ngomong sama ayah.
1: Saya juga usahakan kalau memang bukan bulan ini, mungkin bulan depan. Tapi kalaupun memang belum jodohnya tahun ini, Risa pastikan di tahun depan ya.
0: Ya, ya ayah dan ibu doakan semoga tujuan, niat dan hajat Nanda mendoakan bisa lancar.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds.
2: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
3: Sinta, seorang karyawati cantik dan bohai, nekat masuk ke ruang bosnya. Ia ingin minta naik gaji. Dengan suara manja, Sinta berkata sambil sedikit mendekat. Pak, saya minta naik gaji dong. Si bos langsung menggeleng. Nggak bisa, kamu itu kerjanya lelet. Meski bibirnya tegas, tapi matanya malah melirik ke dada Sinta. Sinta tersenyum nakal, lalu berbisik. Kalau dinaikin 50 ribu, saya akan buka satu kancing baju saya loh, Pak.
4: Pak.
3: Si bos sempat mikir, ah, cuma 50 ribu doang. Akhirnya dia pun mengangguk. Ya sudah, buka satu. Lalu, Sinta pun membuka satu kancing. Nah, kalau mau tambah satu lagi, jadi nambah 100 ribu ya, Pak.
4: Pak.
3: Bos makin penasaran, jantungnya deg-degan. Ya sudah, boleh. Satu kancing lagi terbuka. Sinta tersenyum makin nakal. Tanggung loh Pak, masih ada dua kancing lagi. Si bos sudah keluar keringat dingin, matanya tak berkedip. Ada berapa kancing si bajumu? Buka semua aja. Kemudian, tanpa ragu, Sinta membuka semua kancing bajunya. Ada empat Pak, berarti total nambah 200 ribu ya Pak?
4: Pak.
3: Setelah Sinta membuka semua kancingnya, mata si bos pun melotot melihat pemandangan yang hanya beberapa detik saja. Sudah lihat kan Pak? Makasih ya. Sinta lalu melenggang santai ke arah pintu. Si bos yang melihat Sinta mau pergi pun langsung panik dan buru-buru menahan. Loh, kamu mau keluar ruangan begitu aja? Kancingin dulu bajumu. Nanti, apa kata orang kalau lihat kondisi pakaianmu seperti itu? Sinta menoleh dengan senyum licik. Kalau mau saya kancingin, tarifnya beda, Pak. Satu kancing, 1 juta.
1: Any Sounds.

0: hari si Pak Dek tisuk-isuk dan ngomel-ngomel weh, marah-marah sendiri. Kenapa di Pak Dek sih?
1: Itu ayam kesayangan gue hilang dari kurungan, Kom. Gak tahu kemana. Padahal itu ayam Bangkok, mahal lagi gue beli dari temen gue.
0: Udah atuh, tenang weh hela. Tenang dulu, Pak Dek. Nanti dicariin lah sama Kokom. Nih, makan dulu nih. Sate buatan Kokom. Gratis Kokom hari ini buat Pak Dek.
1: Enak ini satenya, tumben lo bikin sate. Sate apa ini?
0: Sate ayam. Tadi pagi ada ayam lari masuk ke warung Kokom. Terus Kokom tangkep. Gak ada yang aku punya. Ya Kokom suruh Kang Angkus potong itu ayam. Ini udah dibikin sate. Enak kan, Pak Dek?
1: Ayam putih yang jalunya panjang, gede.
0: Iya benar. Nah, Pak Dek tahu sih?
1: Duh, itu ayam gua, Kom. Kenapa dipotong, Kokom? Mana udah jadi sate tuh, ayamku.
0: Nah, meneke tehe. Tapi enakan pada satenya. Udah habis lagi tuh.
2: NBS Radio. NBS Radio.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.
1: Any Sounds. NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Kesehatan mental di balik scroll. Sobat NBS, media sosial itu seru, bisa bikin ketawa, iya nggak sih? Bisa dapat info dan bisa terhubung. Tapi hati-hati, scrolling tanpa sadar bisa bikin otak capek loh. Apalagi kalau yang muncul di beranda adalah perbandingan hidup orang lain. Kalau mulai merasa cemas atau gampang tersinggung setelah bermain medsos, itu tandanya tubuh minta jeda. Coba atur batas waktu bermain, atau kurasi akun yang lebih positif. Kesehatan mental itu investasi jangka panjang, dan kita berhak punya ruang yang tenang.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Obrolan kecil yang menyelamatkan banyak hal. Sobat NBS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Sobat NBS, dalam rumah tangga kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh.

0: Radio.
1: NBS Radio.
2: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
3: kita buat menyenangkan,
2: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: any sounds.
1: Any sounds.

0: SBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Ada yang bilang cinta itu soal kebahagiaan, tapi selingkuh itu soal keahlian. Selingkuh itu jangan dijadiin bercandaan. Tahu gak sih selingkuh itu apa? Selingan indah bikin keluarga runtuh. Bukan hanya runtuh saja, tapi hancur berantakan. Hati hancur, rumah tangga hancur, masa depan pun hancur. Makanya hati-hati sebelum perselingkuhan itu terjadi, ada baiknya kita pelajari penyebabnya dan juga cari solusinya. Semua orang bisa mengatakan cinta, tapi tidak semua orang bisa benar-benar setia. Perselingkuhan bisa terjadi pada berbagai ragam pasangan. Baik pasangan yang masih pacaran, baik yang sudah tunangan, pasangan muda, pasangan tua. Tidak luput dari yang namanya perselingkuhan. Tapi apa sih penyebabnya? Berikut adalah 3 alasan dan juga solusinya. Yang pertama, hilangnya kedekatan atau keintiman. Karena sudah nikah, jadinya nggak mesra-mesraan lagi deh. Eits, yang saya maksud bukan hanya dari segi fisik aja loh. Memang hilangnya kedekatan secara fisik seringkali menjadi faktor penyebab. Udah gak seromantis dulu katanya. Tapi bukan berarti harus PDA ya. PDA alias public display of affection. Bukan berarti kemesraan itu harus dipamerkan. Tapi kurangnya keintiman fisik, kurangnya minat untuk bercinta, mungkin memang bisa menjadi faktor. Dalam buku The Truth on Cheating, konselor pernikahan Gary Newman mengatakan bahwa justru faktor penyebab utamanya itu bukannya hilangnya keintiman fisik, tapi hilangnya keintiman emosional. Tidak lagi berbicara dari hati ke hati. Suffering in silence. Menderita sih sebenarnya, tapi semua itu dipendam dan tidak dibicarakan. Akhirnya itu yang seringkali menyebabkan pasangan selingkuh. Solusinya, walaupun sudah punya anak 2, walaupun bahkan sudah punya cucu, luangkan waktu untuk pacaran. Nah, pacaran itu ngobrolin hal yang gak penting, yang penting ngobrol. Dan jangan lupa, physical touch juga penting alias sentuhan. Kadang sebuah pelukan bisa menyelamatkan sebuah perkawinan. Yang kedua, pengaruh dari lingkungan. Pengaruh dari orang lain ternyata bisa mendorong seseorang untuk selingkuh. Dengan siapa pasangan kamu bergaul, itu juga mempengaruhi loh kecenderungan dia terhadap perselingkuhan. Ada sebuah polling di mana ternyata lebih dari 75% pria yang melakukan hubungan badan dengan wanita yang bukan istrinya mengaku bahwa mereka melakukan itu karena teman-teman mereka juga mengkhianati istri mereka. Wah, keterlaluan. Nah, pengaruh lingkungan bukan hanya teman-teman saja, tapi juga termasuk tempat-tempat yang menggoda ya. Jauh-jauh deh pokoknya dari tempat seperti itu. Solusinya, jauhi orang-orang yang memberi contoh dan pengaruh buruk untuk kamu. Kalau mereka melakukan, bukan berarti kamu juga boleh melakukan hal yang sama. Jaga hati, jaga diri. Yang ketiga, terlalu sering di sosial media. Yep, I'm not kidding, saya gak bercanda. Ternyata menghabiskan terlalu banyak waktu di sosmed, resiko perselingkuhan katanya bisa meningkat. Zaman sekarang, semakin lama kamu asik di dunia maya, semakin tinggi juga nih resiko perselingkuhan akan terjadi. Hubungan virtual di dunia maya itu bisa menyebabkan argumen bagi pasangan di dunia nyata. Bahkan belakangan ini nih, kasus perselingkuhan yang berasal dari aktivitas sosial media itu sangat marak banget terjadi. Sosial media masing-masing dirahasiakan, aktivitasnya pun juga dirahasiakan, apalagi sampai berbohong. Waduh, ini bisa menjadi situasi yang perlu diwaspadai. Solusinya, nah, dunia maya memang terlihat mengasihkan. Tapi ingat, kamu itu hidup di dunia nyata. Jadi kurangin deh waktu screen time-nya dan mulai luangkan waktu dengan pasangan kamu. Mungkin dia pindah ke lain hati karena kamu juga sudah kurang peduli. Ingat, godaan akan selalu ada, tapi tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Ingat juga, cinta tidak hanya berawal dari tatapan mata, tapi juga sebuah komitmen bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, tapi tanggung jawab bersama. So, jaga dirimu baik-baik dan jaga juga pasanganmu baik-baik. Oke? Okay?

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
1: Any sounds.

took the long road across the ocean.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Halo sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Kali ini aku mau bahas manfaat pisang nih buat kecantikan. Pisang mampu mencerahkan kulit wajah secara natural loh sobat NBS. Karena pisang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan kulit kita. Jika sobat NBS rajin mengkonsumsi pisang secara rutin, maka akan menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori kulit. Selain menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, pisang juga membantu kulit wajah yang berminyak. Caranya, haluskan satu buah pisang hingga menjadi bubur, lalu campurkan dengan 3 sendok makan air lemon. Kemudian, aduk campuran hingga merata. Lalu, usap pada wajah dan diamkan hingga 10 menit. Nah, jika sudah, bilas wajah dengan air dingin hingga bersih. Nah, mudah bukan, Sobat NBS? Cantik itu nggak perlu mahal kok. Selamat mencoba, Sobat.

0: MBS Radio.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: psychic.
1: Hi.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
3: Halo Sobat NBS, apa kabar? Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernahkah Anda memiliki keluhan sakit perut? Apalagi kalau sakit perutnya disertai dengan rasa tidak nyaman di perut atau terasa begah, nyeri ulu hati, kembung, mual, dan perut terasa perih atau terbakar, itu tandanya Anda sedang menderita gangguan lambung. Oleh masyarakat awam, sering disebut sebagai sakit maag. Hal ini disebabkan oleh berlebihnya asam lambung. Bila asam lambung naik sampai ke kerongkongan, akan timbul gejala-gejala seperti berikut ini. Seperti nyeri dada, sesak nafas, dan dada terasa berdebar-debar. Inilah yang disebut sebagai gastroesophageal reflux disease, yaitu ketika asam lambung yang tadinya hanya berada di lambung naik hingga ke kerongkongan. Pertolongan pertama pada gangguan lambung untuk mengatasinya adalah minum obat maag atau obat sakit lambung yang banyak beredar di masyarakat. Anda dapat membelinya di apotik, di toko obat, bahkan di minimarket. Apabila keluhan berlanjut atau tidak membaik, silakan hubungi dokter Anda untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sobat NBS, gangguan lambung dapat disebabkan oleh stres, infeksi lambung, pola makan yang tidak teratur, dan juga dapat dipicu oleh makanan pedas, asam, dan atau bersantan, serta dapat dipicu oleh minuman bersoda dan alkohol. Jadi, hindarilah makanan tersebut bila Anda memiliki gangguan lambung, dan biasakan untuk makan teratur. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
4: NBS Radio.

0: tertawa bebas, stres lepas. Hanya di NBS.
1: Tiga remaja, Joko, Bambang, dan Udin pernah berwisata ke Tanjung Kodok. Di sana ada mitos, jangan menginjak kodok. Nanti kalau menikah, dapat istri atau suami jelek. Udin, yang mukanya memang paling amburadul di antara mereka, mengingatkan, "Eh, serius, jangan ada yang nginjak kodok." Joko dan Bambang tertawa. Itu mah tahayul. 10 tahun kemudian, mereka reuni di rumah Udin. Joko datang duluan, membawa istrinya. Begitu melihat, Udin berbisik, "Tuh kan, pasti dulu kamu nginjak kodok ya, Jok."
2: Pak.
1: Mendengar celutukan Udin, Joko cuma cengengesan. Tak lama kemudian, Bambang datang. Istrinya bahkan lebih jelek daripada istri Joko. Udin pun hanya geleng-geleng kepala. "Wah, ini sih pasti dulu nginjek dua ekor kodok sekaligus," ujar Joko sambil menahan tawa. "Kalau gitu, mana istrimu, Din?" tanya Bambang. Kemudian Udin dengan santai menjawab, "Istri saya lagi bikin minuman." Tak lama, seorang wanita cantik keluar dari dapur. Parasnya mirip Luna Maya. Joko dan Bambang langsung melongo. "Astaga, cantik banget," kata mereka hampir bersamaan. Istri Udin tersenyum, "Terima kasih." Joko bertanya, "Jadi Udin waktu itu nggak nginjek kodok ya?" Istri Udin yang mendengar itu tertawa kecil lalu berkata, "Mas Udin memang nggak nginjek kodok, tapi saya yang nginjek 5 ekor kodok sekaligus. Ya, beginilah akibatnya."
3: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia kita buat menyenangkan Raisa Perunggu di antara pusara ini Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
1: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.

0: Pak Ade, tuh kopinya kenapa diminum? Dari tadi diem terus, kenapa sih? Pak Ade lagi sedih ya?
1: Iya nih kom, gue habis putus sama si Nita baru semalam.
0: Aduh kasihan Pak Ade, kenapa diputusin? Kan rencananya udah mau nikah sama si Nita.
1: Nah, gue gak diputusin, soalnya gue kesel, gue marah-marah mulu. Abis gue gak boleh begini, gak boleh begitu. Gak boleh kesini, gak boleh kesitu. Gue jadinya kesel, males banget.
0: Eh Pak Ade, Kokom juga punya temen nih. Cewek, orangnya ramah, murah senyum. Biar Pak Ade marah sama dia, dia mah gak akan marah. Tersenyum terus, pasti gak. Gak kayak si Nita marah-marah terus.
1: Beneran Kom? Coba dong kenalin ke gua. Ada di mana dia sekarang?
0: Di rumah sakit jiwa, Pak De.
1: Masa gua disuruh kawin sama orang gila? Bener aja lu. Dasar Kokom.
0: Bagian Pak De maunya nyari yang tidak suka marah-marah. Tuh kan dia gak pernah marah. Senyum terus dia mah. Cocoklah sama Pak De mah pasti. Sogra.
1: Cocok-cocok, enak aja lu. Gua maunya biar cantik asal waras. Itu baru pilihan gue.
2: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
3: Any sounds playing the music you loved, NBS Radio.

0: would have been you.
1: Let me tell you.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
0: NBS Radio.
8: Any Sounds.
9: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
10: Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi, jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan. Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah, tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja, yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya, ya udah deh kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah. Mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan. Mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi, gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendecide. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda, karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke? Okay?

NBS Radio. NBS Rock.

0: Any sounds.
1: NBS Radio.
2: Any sounds.
3: NBS Music Info.
4: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Isyana Saraswati. Penyanyi berparas cantik yang satu ini banyak dibicarakan oleh pecinta musik tanah air. Lahir di Bandung 2 Mei 1993. Ketika Isyana berumur 3 tahun, ia mengikuti orang tuanya tinggal di Eropa. Di usia 7 tahun, bakat di bidang musiknya sudah mulai terlihat ketika ia sudah bisa menciptakan dan menulis lagu sendiri. Sejak kecil, Isyana sudah pandai memainkan beberapa alat musik, mulai dari piano, saksofon, dan flute, dan juga memiliki suara yang merdu. Bakat bermusiknya yang cemerlang membuatnya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Singapura untuk melanjutkan pendidikannya di Nanyang Academy of Fine Arts atau NAFA di bidang music performance saat usianya 16 tahun, sehingga ia hanya menempuh SMA sampai kelas 2 saja. Di Nanyang Academy of Fine Arts, ia belajar komposisi musik dan pipe organ, selain itu juga belajar membaca notasi musik. Saat kuliah di Singapura, ia juga sempat menjadi guru musik untuk mengisi waktu luangnya dan menambah uang sakunya selama di Singapura. Selain itu, ia juga sempat menjadi penyanyi opera. Bahkan ketika berumur 18 tahun, ia tampil memukau di depan publik Singapura dalam perhelatan bergengsi Asia Pacific Festival pada tahun 2011. 2013, ia berhasil memperoleh predikat cum laude dengan gelar diploma. Karena prestasinya yang cemerlang di Singapura, ia kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Inggris di Royal College of Music Britania Raya dan berhasil lulus dengan predikat cum laude dari kampusnya tersebut. Kemampuan dalam bermusik inilah yang kemudian membuat Sony Music Asia Pacific memberinya kontrak rekaman dengan persiapan perilisan album di dalam dan juga luar negeri. Namanya mulai dikenal sebagai penyanyi di tanah air ketika lagunya yang berjudul Keep Being You sukses mendobrak belantika musik Indonesia di tahun 2014. Kekuatan vokal serta lirik lagu yang pas membuat Isyana Saraswati menjadi perbincangan di dunia musik Indonesia sebagai penyanyi pendatang baru terbaik. Setahun kemudian, Isyana kemudian meluncurkan single lagunya yang kedua yang berjudul Tetap Dalam Jiwa di tahun 2015 yang kemudian menjadi salah satu lagu hits di tanah air. Di luar bermusik, Isyana sempat bermain dalam film berjudul Ranah Tiga Warna dirilis tahun 2015. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
3: Any sounds.
1: NBS Radio.
5: Hey, barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
6: kita buat menyenangkan,
5: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
7: Somebody bail your ass out. Let's go. Gun home to your left. I said to your left.
8: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp.
1: Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
9: please. Tell me, did he say candidly he used to get you in a court of law?

0: NBS Radio.
1: Any sounds?
2: Pade-pade, lihat kakak dia. Kamu papa kok mah cakep. Superman ini teh pade, gantengnya. Nggak kayak pade.
3: Alah, basi ah. Masih lebih hebat gue daripada Superman.
2: Superman itu pade. Pade emang nggak bisa terbang. Kalau Superman mah bisa. Bisa bawa kokom kemana-mana deh, inget teh.
3: Ih, jelas dong gue lebih hebat daripada Superman. Lu mau tahu kenapa gue lebih hebat?
2: Mau coba pade, apa? Ayo.
3: Gue bisa 3 bahasa. Inggris bisa, Jawa bisa, Indonesia apalagi. Nah, Superman cuma satu, Inggris doang. Ya kan? Hebatan gue.
2: Dasar arwah doa berkokok. Tak sih.

NBS Radio. NBS Britpop.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Berunggu Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festival

0: Sobat NBS, orang Jepang yakin bahwa dengan meminum teh bisa memperlambat penuaan di awal. Lantaran teh memiliki kandungan zat antioksidan yang amat tinggi. Negara China juga lakukan hal yang sama supaya fisiknya tetap tampak awet muda. Mereka kerap meminum teh, serta memang dapat dibuktikan kalau warga Jepang terlihat tampak muda dari usia sebenarnya. Meminum teh secara teratur juga Anda dapat lakukan di rumah. Cara mendapatkan teh juga cukup gampang loh, lantaran tersedia banyak di toko-toko serta pasar.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Sobat NBS, kata pakar kesehatan, kita wajib loh minum satu gelas air hangat sebelum mandi. Kenapa? Alasannya, kehangatan air putih yang kita konsumsi dikombinasikan dengan kehangatan air saat mandi dapat melebarkan pembuluh darah, sehingga menyebabkan tekanan darah kita turun. Air putih yang kita minum sebelum mandi juga dapat mencairkan tingkat natrium tubuh, sehingga dapat menurunkan tekanan darah dalam tubuh.
0: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
1: NBS Radio.
3: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,

Perunggu. Di antara pusaran ini. Brevi. Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: Secapa Ade Kanada, Hindia, Bermania,
1: kita buat menyala,
0: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
2: oh my God. Annie Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
3: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
4: Halo sobat NBS. Hari ini Jenny mau kasih tips buat kamu semua yang baru mau mulai pelihara kucing nih. Pertama, kamu harus tahu dulu kalau anak kucing membutuhkan jumlah gizi 2 kali lebih besar dibanding kucing dewasa. Setelah 5-6 minggu, berikan makanan secara rutin 4 kali sehari. Kedua, jangan berikan makanan anjing untuk kucing kamu ya, karena makanan anjing tidak mengandung taurin. Taurin ini adalah nutrisi yang dibutuhkan kucing untuk mencegah penyakit jantung dan penglihatan kabur. Yang ketiga, setelah kucing kamu berumur 8-10 bulan, kamu bisa memulai membiasakan untuk makan makanan rumah seperti nasi dan susu. Kebiasaan ini harus dilakukan sejak dini sobat. Keempat, kamu nggak perlu untuk mandiin kucing kamu secara teratur. Cuma perlu ketika kucing kamu mulai bau aja sobat. Dan perlu diingat, kalau memandikan kucing gunakan air dingin ya. Karena kalau pakai air panas bisa merusak bulu dan menyebabkan iritasi kulit kucing kamu loh. Kelima, sikat bulu kucing kamu secara rutin ya. Ini sangat penting karena bisa menghilangkan rambut mati, kuman, dan bakteri pada bulu. Keenam, jangan lupa ajak kucing kamu main nih sobat, karena kegiatan fisik dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak kucing dengan baik. Ketujuh, ajarkan kebiasaan hidup sehari-hari. Kamu bisa mulai mengajarkan beberapa kebiasaan baik pada kucing, seperti pergi ke toilet, makan, dan tempat tidur. Kedelapan, untuk menunjang ajaran kebiasaan baik sehari-hari sobat, kamu perlu bersikap tegas terhadap segala perilaku buruknya. Dengan begitu, ia akan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kesembilan, vaksinasi. Vaksinasi itu wajib dilakukan secara rutin untuk menghindari virus dan penyakit. Jadi, segera bawa kucing kamu ke dokter ya. Dan terakhir, kamu perlu merawat kebersihan tubuh kucing kamu sobat. Kamu harus mencuci giginya, telinganya, dan kukunya. Spot-spot ini sangat rentan terhadap kuman dan bakteri. Kalau kamu cuek untuk masalah kebersihannya, bisa-bisa kucing kamu kena infeksi dan penyakit kucing loh. Terus mati.
3: Okay, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusaran ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan.

0: Playing the music you love, NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. NBS Philosophy bersama saya Winda Aliana. Sobat NBS, bila menyukai tanaman dan hobi menanam, kita akan tahu betapa luar biasanya kehebatan rumput ya. Kita tentu pernah mendengar pepatah, mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Artinya, rumput sangatlah kuat, ketahanannya luar biasa. Bila kita mencabutnya, tetapi masih menyisakan sedikit saja akarnya, rumput akan kembali tumbuh, menjalar dan memenuhi tempatnya. Saat musim kemarau, rumput terlihat kering dan layu. Saat musim hujan tiba, ia akan tumbuh seperti semula. Nah sobat, untuk memiliki kekuatan dan ketahanan hidup seperti rumput, tentu saja kita perlu memiliki akar yang kuat ya. Akar ini berupa nilai-nilai kehidupan yang kuat yang akan menopang diri kita di masa-masa sulit. Teguh dan tidak mudah digoyangkan oleh badai kehidupan. Filosofi rumput. Rumput itu kecil, tapi memiliki ketahanan yang cukup kuat.
1: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.
2: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi, jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan. Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah, tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja, yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya, ya udah deh kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah, mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan, mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi, gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendesain. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda, karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke?
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

0: Secapa Ade
1: akan ada Hindia
0: Bermania
2: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
3: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
4: speaker systems are offline. Any sounds?
5: NBS Radio.
6: NBS Radio.
7: NBS Radio.
5: NBS Radio.
7: NBS Radio. Any sounds?
8: NBS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
9: Hari itu, pagi menjelang siang, seorang gadis sibuk di depan cermin. Lipstik di tangan, senyum-senyum sendiri. Hari ini ia akan bertemu pacarnya untuk pertama kalinya. Dari luar kamar, sang ibu memperhatikan. Matanya tajam, tapi penuh rasa sayang. Ia berjalan pelan, lalu berdiri di ambang pintu kamar. "Nak, nanti kalau ketemu pacarmu jaga jarak ya. Kamu itu cantik, laki-laki bisa saja tergoda. Bisa jadi dia pegang-pegang tangan kamu, meluk-meluk kamu, bahkan bisa mencoba hal yang tidak pantas. Ingat, kalau sampai itu terjadi, keluarga kita yang akan malu." Mendengar ibunya berkata, gadis itu tersenyum tipis sambil memulas lipstik terakhir di bibirnya. "Siap, Bu. Aku ingat pesan ibu." Dan berangkatlah si anak meninggalkan rumah dengan langkah ringan. Sorenya, si anak pun pulang. Sang ibu tak sabar menunggu kabar, karena terlalu khawatir kepada anak gadisnya. "Nak, kamu sudah pulang? Tadi aman kan?" Lalu kemudian si anak pun menjawab. "Dia memang sempat coba meluk aku, pegang tanganku, bahkan mau buka bajuku, Bu." Mendengarnya, sang ibu pun langsung membeku. Hatinya berdebar, napasnya tercekat. Tapi kemudian, si anak melanjutkan ceritanya dengan nada bangga. "Tapi tenang, Bu. Aku ingat pesan ibu, dan aku gak mau keluarga kita yang malu." "Alhamdulillah, baguslah nak. Ibu sangat khawatir ketika katamu tadi pacarmu itu sudah berani peluk kamu. Oh ya, terus setelah itu, apa lagi yang terjadi nak?" Lalu si anak pun kembali melanjutkan dan masih dengan nada bangga. "Setelah dia berani mau buka bajuku dan mau membuat keluarga kita jadi malu, aku langsung berpikir untuk membalas, Bu. Aku balik yang meluk dia. Terus aku buka bajunya, biar keluarganya saja nanti yang jadi malu."
10: Oh.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat. Sobat NBS, hipertensi menjadi salah satu penyakit komorbid dalam COVID-19. Hipertensi disebut sebagai tingginya tekanan darah yang normalnya berada dalam rentang antara 90/60 hingga 120/80. Angka 120 dan 90 menunjukkan bahwa itu adalah tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah sistolik. Sedangkan angka 80 dan 60 menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat sejenak sebelum kembali memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah diastolik. Faktor risiko dari penyakit hipertensi yang pertama adalah usia. Ketika sudah berada di atas 60 tahun, usia itu akan menjadi faktor risiko yang sangat besar bagi hipertensi karena terjadi pengerasan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menjadi lebih kaku. Berikutnya adalah faktor genetik atau keturunan. Orang yang memiliki garis keturunan menderita hipertensi akan memiliki kecenderungan menderita hipertensi lebih besar. Selanjutnya adalah obesitas, di mana menyebabkan tekanan perifer atau tekanan tubuh meningkat. Diet tinggi garam, minum kafein, alkohol, serta kurangnya olahraga juga menjadi faktor risiko dari hipertensi. Sedangkan hipertensi itu sendiri menjadi faktor risiko untuk terjadinya berbagai penyakit lain seperti stroke dan penyakit jantung. Sehingga, ukurlah tekanan darah Anda secara berkala. Apabila berada di luar rentang normal, segera konsultasikan dengan dokter Anda. Saya, Dr. Ardi Wicaksono, untuk NBS Radio.
2: NBS Radio.
0: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.

Any sounds.

0: Secapa Ade Kanada Hindia Bernadia
1: Kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
4: Any Sounds
5: NBS Music Info.
6: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Glenn Fredly, musisi yang berasal dari Ambon, Maluku bagian timur Indonesia ini, dikenal karena membawakan musik bergenre pop, R&B, dan jazz. Sosok musisi yang satu ini merupakan anak tertua dari 5 bersaudara, memiliki nama lengkap Glenn Fredly Deviano Latuihamalo, dan akrab disapa Glenn Fredly. Sejak kecil sudah mencintai dunia tarik suara. Karirnya berawal dari menjadi vokalis funk section pada tahun 1995. 3 tahun kemudian, di tahun 1998, Glenn bernyanyi solo dan kemudian meluncurkan album bertajuk Glenn dengan bermodalkan 8 lagu. Ketiga lagunya yang berjudul Kau, Cukup Sudah, dan Mobil Mama menjadi hits juga di Malaysia. Pada tahun 2000, terbit album kedua Glenn dan album tersebut berada di bawah naungan Sony Music Indonesia. Di tahun 2003, Selamat Pagi Dunia dari album ketiga Glenn terbit. Salah satu hitsnya yang berjudul Januari berhasil mengguncang telinga para pecinta musik Indonesia. Kini, Glenn Fredly sudah memiliki lebih dari 9 album musik. Lahirnya album-album yang diciptakannya membuat ia juga mendapatkan berbagai macam nominasi dan penghargaan. Glenn Fredly tentunya juga melakukan kolaborasi dengan beberapa musisi ternama di Indonesia, baik untuk single album ataupun berduet pada saat di panggung seperti Erwin Gutawa, Tompi, Indra Lesmana, Yura Yunita, Andin, Sandi Sondoro, Raisa, Isyana Saraswati, dan lain-lain. Ia juga pernah tampil di salah satu acara musik jazz terbesar di Indonesia, yaitu Java Jazz Festival dan Sanur Mosley Jazz Festival hampir setiap tahunnya. 2015, Glenn menyelenggarakan tur ke 20 kota di Indonesia dan sebuah konser besar dalam merayakan 20 tahun ia berkarya. Glenn pun mempunyai label musik sendiri, yaitu Musik Bagus, yang sudah memproduksi beberapa musisi baru seperti Yura Yunita, Gilbert Pohan, dan beberapa nama lainnya. Di tahun 2011, Glenn Fredly dengan dua musisi hebat lainnya, Sandi Sondoro dan Tompi, membuat trio lestari dengan genre pop, jazz, dan mengeluarkan album yang berisikan 7 lagu pop. Tidak hanya berkarya dalam industri musik. Glenn Fredly juga pernah menjadi aktor dalam film Tanda Tanya dan juga memproduseri film Cahaya dari Timur, Filosofi Kopi, dan Surat dari Praha. Glenn Fredly kembali menyuguhkan album terbarunya pada 2019 lalu setelah 9 tahun tak berkarya. Bertajuk Romansa ke Masa Depan, Glenn mempersembahkan album ini untuk istrinya, Mutia Ayu. Album yang berisikan lagu-lagu romantis ala Glenn ini pun menjadi karya terakhirnya dalam dunia permusikan karena ia wafat pada 8 April 2020 akibat penyakit yang dideritanya dan menyisakan banyak kenangan. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
4: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.